0: Rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Tujuh koma tujuh, Pro 2 FM.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
3: Artis stunting.
2: Kok stunting sih?
3: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
2: Lah, emang iya?
3: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
2: Bener juga ya?
3: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
2: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
3: Ya mana aku tahu.
4: This is 97.7
1: Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kami.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, oh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: harus cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: ada cewek tuh bening lagi. Aduh,
1: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
5: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kami.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
3: Artis stunting.
2: Ih, kok stunting sih?
3: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
2: Lah, emang iya?
3: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
2: Benar juga ya?
3: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
2: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
3: Gimana aku tahu?
4: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Halo teman berdua, masih nemenin kalian di hari Senin 21 September 2026 ini. Dan rasanya seru banget masih bisa nemenin waktu istirahat siang kalian ya. Yang udah di jam berapa nih sekarang? 11 lewat 18. Udah masuk istirahat makan siang biasanya. Udah mulai cari-cari gitu ya tempat makan siang yang asik kira-kira di mana, bener gak? Masih sama Vika Hamzah nemenin kamu di Santai Siang dan juga masih di acara Pro 2 Hitlist di mana kamu bisa request lagu favorit kamu, lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara dan lagunya yang terbaru aja, jangan lagu yang jadul-jadul, oke? Terus habis itu juga untuk yang tanya bisa lagu lokal atau lagu daerah nggak kak? Oh belum bisa, jadi cuma lagu Indonesia ataupun mancanegara. Dan karena ngomong-ngomong cuaca di Manado siang ini juga panas banget ya, bikin gerah. Tapi pastinya aku gak akan bosan-bosan untuk ngasih tahu kamu untuk tetap semangat ya. Kayak aku nih ya, walaupun agak-agak flu gitu ya, flu-flu manja, tapi tetap semangat dong nemenin kalian semua. Terus juga gak bosan-bosan juga aku ngingetin biar gak dehidrasi di tengah cuaca yang masih selalu panas ini gitu ya. Jangan lupa banyakin minum air putih dan juga ngemil buah yang seger-seger, contoh yang banyak airnya kayak semangka, pir. Nah itu bagus banget, cocok banget buat nambah hidrasi tubuh kamu. Udah pada kepikiran mau makan siang apa nih teman Pro 2? Dan mungkin buat kalian yang sekarang lagi rehat di kantor, kampus, atau mungkin yang di rumah aja gitu ya, pokoknya balikin energi kalian sekarang juga pastinya dengan requestan-requestan favorit kamu di Pro 2 Hitlist, oke? Jadi buruan yang mau request masih bisa, masih dibuka sampai jam 12 siang nanti. Bisa lewat DM Instagram, bisa lewat DM TikTok juga, bisa juga lewat WA di 0851 908 8997, di 0851 908 8997. Jangan lupa formatnya, nama, asalnya dari mana, terus habis itu aktivitasnya siang ini apa, habis itu requestannya ya. Dan jangan lupa requestannya lagu Indonesia ataupun mancanegara, belum bisa lagu lokal ataupun daerah, terus lagunya yang terbaru aja, mungkin range-nya itu sekitar 2020 sampai 2026. Dan mungkin yang baru join ya, aku mau sapa-sapa, halo selamat siang. Dan aku mau bacain dulu untuk requestan yang udah masuk siang hari ini ya. Siang hari ini udah ada yang request lagu yang agak-agak jauh ke belakang, tapi gak lama-lama banget ya, dari Imagine Dragon featuring Khalid, yang lagunya di medley yaitu Thunder Young Dumb and Broke gitu. Itu requestan dari Arif di Jakarta, katanya nemenin siang ini sambil ngoding. Programmer nih. Oke deh Arif, thank you. Terus habis itu ada juga yang request New Rules dari Dua Lipa, dari Ina di Banyuwangi. Aduh, jadul banget nih kayaknya. Dia itu kalau gak salah tahun 2016 deh ya lagunya. Kalau bisa yang baru-baru aja Ina ya, ditunggu requestannya yang terbaru. Ada juga yang request Mencinta Tanpa Arah dari Rizky Febian. Ini yang minta itu Mita, Mita dari Jakarta, katanya nemenin aja buat menjelang closingan kerja nih gitu. Maksudnya gimana? Oh maksudnya mungkin akhir bulan ya, menjelang akhir bulan jadinya nemenin buat ngerjain closingan gitu kali ya. Lanjut lagi, ada yang request ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Ini requestannya Kevin di Malalayang, katanya buat teman-teman aja, teman-teman kerja yang lagi fokus kerja ya, biar enggak lemes-lemes banget katanya. Mau salam aja katanya. Oke deh, siap Kevin, thank you banget ya udah join di Pro 2 Hitlist.
Oke, beberapa lagu udah aku tampung di sesi ini. Jadi buat kamu yang belum sempat request-request buruan, langsung aja join request di 0851-9088-9797. Sekali lagi di 0851-9088-9797. Oke, aku tungguin requestannya mumpung belum jam 12. Jadi buruan.

0: cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Teman-teman Pro2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.
2: 3,

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Energy.
6: Hit music.
5: Your number one station in your heart.
6: The music.
7: Cuma di Prodo FM yang bisa bikin teman Prodo single.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kami.

Masih di Pro 2 Hitlist, cuma di Santai Siang, pastinya juga cuma di Pro 2 Manado. Masih sama aku Vika Hamzah nemenin siang kalian yang gebiar panasnya ya kan. Dan masih dibuka juga requestan ya untuk teman-teman Pro 2 semua yang mungkin belum sempat request dari tadi gitu kan. Atau mungkin yang juga baru-baru gabung, tapi cuma sisa 10 menit buat kamu bisa request. Jadi buruan ya, bisa langsung aja request nama asal aktivitasnya apa sih yang hari ini. Terus requestannya lagu-lagu dari tahun 2020 sampai 2026. Gak bisa lagu lokal ataupun lagu daerah, oke? Jadi lagu-lagu terbaru aja. Terus aku mau bacain lagi untuk requestan yang udah masuk di siang hari ini ya. Di WhatsApp udah ada Mines katanya, hai kakak selamat pagi, happy Monday. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Makasih banyak kakak.

Risk It All dari Bruno Mars untuk cowok aku, katanya gitu. Aktivitasnya di siang hari ini katanya lagi sibuk kerja aja karena di sana belum istirahat makan siang katanya. Jadi lagi fokus kerja aja. Baik deh, nanti diputerin ya Risk It All dari Bruno Mars buat nyemangatin kerja kamu dan juga cowok kamu ya, Audrey. Thank you.

Ada juga yang request dari Jakarta, Agnia ya. Agnia katanya lagi mau persiapan meeting sama klien dan mau request aperture dari Harry Styles katanya. Oke, siap. Buat nemenin kamu sambil nungguin klien ya Agnia ya. Jadi ditunggu aja lagunya, nanti aku puterin.

di sesi terakhir ini nih, aku sih sebenarnya masih mau nungguin ya sampai jam 12 siang nanti gitu kan. Jadi gini aja, kalau misal requestan kamu ada yang udah masuk di range waktu sampai jam 12 siang nanti, aku bakal tetap puterin gitu ya. Tapi sementara aku puterin dulu yang udah ada dulu, jadi buruan aku tungguin ya. Nanti di jam 12 kita closing untuk Pro 2 Hitlist, jadi buruan. Buat yang kamu-kamu yang belum request, langsung aja request di 0851-9088-9797 ya. Sekali lagi di 0851-9088-9797. Ayo buruan, jangan sampai ketinggalan.

Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2 RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis! Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, baik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini? Teman-teman Pro2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

97,7 Prodo FM Manado, teman terbaik kamu. Udah jam 12 siang nih teman Prodo, dan seperti janji aku tadi, di jam 12 ini aku harus tutup nih sesi request di Prodo Hitlist di siang hari ini di Senin 21 September 2026 gitu ya. Tapi tenang aja, untuk requestan yang tadi udah masuk bakal tetap aku bacain dan tetap aku puterin ya. Salah satunya dari, sebenarnya ini banyak banget yang request lagu ini ya. Jadi lagu yang di request itu Sabrina Leonor, yang judulnya Selesai gitu ya. Ini kayaknya emang salah satu hits terbarunya Sabrina juga gitu ya, karena baru dirilis kurang lebih 1-2 bulan yang lalu gitu kan. Dan yang request tuh banyak banget di hari ini ya. Ada Cakilau yang request nih, minta Sabrina Leonor yang Selesai. Terus ada juga siapa nih ya, ini dari Instagram sih sebenarnya. Jadi ada juga yang nama akunnya juga bingung nih dibacanya, https.iles gitu. Dia request juga Selesai dari Sabrina Leonor. Ada juga Ria aja, Ria juga katanya, oh Ria Wowor namanya, mau request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Makasih Kak. Oke, siap. Ditunggu aja ya. Dan selanjutnya ada juga request dari, sebentar, oh dari Zatia. Zatia request Liodra Teganya Kau. Oke. Dua lagu dari perempuan-perempuan cantik udah aku tampung ya sebagai penutup kebersamaan kita di Prodo Hitlist yang hari ini. Thank you so much. Makasih banyak buat kamu yang udah kirim requestan lagu dan juga yang nitip-nitip salam dari tadi, yang menyapa aku juga gitu kan. Tapi tenang aja, aku gak bakal kemana-mana ya. Aku masih bakal nemenin istirahat siang kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi buat yang belum sempat tadi request lagu favoritnya gitu ya, atau masih butuh temen biar gak ngantuk, tetap stay tune pasti nya bareng aku terus, cuma di Pro 2 Manado di Santai Asiang.

0: RLI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua, ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Ready for our Kids Music Station.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kok kemana?
5: Kafe yuk.
4: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
5: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
4: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
5: Iya dong.
4: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
5: Ini seri yang paling baru.
4: Widi. Duit gak habis-habis ya?
5: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
4: Wah, hati-hati ah.
5: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
4: Hyperrealis

0: Tentu warnanya tetap merah, hanya saja ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok @RRI_Manado sama @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pro2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yel-Yel, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Masih di Santai Siang, cuma di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Hal-hal teman Pro 2 yang mungkin baru join gitu kan. Pas banget juga sekarang jam 1 siang, kita masih mau lanjutin keseruan di siang hari ini ya. Nemenin siang kamu, pastinya biar kamu gak ngantuk-ngantuk amat. Aku mau spill salah satu update berita yang juga lagi hangat banget ya. Dan ini perlu banget untuk kita semua juga update ya, karena ini datang dari kabar internasional gitu teman Pro 2 ya. Karena hubungannya sama Selat Hormuz nih, ternyata gak kelar-kelar nih permasalahannya nih teman Pro 2. Jadi situasi tegang di Selat Hormuz yang dampaknya ternyata bisa juga terasa sampai ke Asia termasuk Indonesia. Jadi ada updatean terbaru, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Kalibaf baru aja menegaskan kalau Selat Hormuz bakal tetap ditutup sampai Amerika Serikat memenuhi 7 syarat yang diajukan Teheran. Dan penutupan ini sendiri berawal dari konflik yang terjadi sejak akhir Februari lalu dan bikin jalur penting yang dilewati 1/5 pasokan minyak dunia ini jadi lumpuh gitu teman berdua. Tapi kalau misal kita mau narik nih ya, kira-kira menarik dari permasalahan ini ke Indonesia sendiri dampaknya kayak apa sih? Jadi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat menyampaikan juga kalau sekitar 20-25% impor minyak mentah Indonesia sebenarnya berasal dari Timur Tengah. Dan untungnya pemerintah udah gerak cepat dengan mengalihkan pasokan impor minyak ke negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Angola, Afrika, dan juga Amerika Latin. Ditambah lagi Indonesia juga gak mengimpor BBM jadi dari BBM jadi gitu ya dari kawasan tersebut. Jadi pasokan di dalam negeri sejauh ini juga masih aman terkendali. Gimana menurut kalian soal situasi global ini? Tapi yang penting, berita-berita terupdate kayak gini yang pastinya valid dan terpercaya bisa banget kamu akses di rri.co.id. Jadi bookmark langsung di browser handphone kamu ya, di Safari ya, di iPhone itu untuk rri.co.id untuk kamu bisa update berita-berita terupdate kayak gini. Dan juga bisa kamu lihat updatean-updatean berita terbaru juga di Instagram atau TikTok @rri_manedo dan juga TikTok masing-masing TikTok dan Instagram masing-masing programa gitu. Jadi jangan khawatir, kamu bisa selalu terupdate. Gak cuman itu aja teman Pro 2, info-info terupdate juga bakalan aku spill nanti ya, karena aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, cuma di Pro 2 Manado.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukan

0: bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 Hours Kids Music Station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan aku download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Lah Kota Manado, aku masih nemenin kalian ya di Pro 2 Manado pastinya di Santai Siang. Dan di siang hari ini kalian tadi makan siang apa nih? Kalau aku sih belum makan siang ya, kayaknya nanti aja abis siaran. Dengan kondisi lagi flu, batuk, tenggorokan sakit kayak gini, kayaknya aku udah kebayang tuh makanannya yang berkuah aja gitu kan. Terus abis itu juga yang anget-anget gitu. Dan itu kayaknya aku kepikiran tuh pengen makan ramen sih. Ngomong-ngomong soal ramen gitu kan, berarti ramen itu kan aslinya dari Jepang, ya gak sih? Nah, aku mau kasih kabar keren dan membanggakan banget dari ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Jadi ada hubungannya juga nih kan sama Jepang. Atlet tekbol kebanggaan Indonesia yaitu Sumaya baru aja sukses meraih medali perak dari nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center. Dan prestasi ini juga gak cuma jadi medali perak pertama buat Indonesia di ajang tersebut sih, teman Pro 2, tapi juga jadi sejarah baru karena tekbol baru pertama kali dipertandingkan di Asian Games tahun ini. Dan di babak final kemarin, perjuangan Sumaya nih sengit banget. Dia sempat menang di set pembuka dengan skor 12-10, tapi sayangnya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar yaitu Wai Kin Nin dengan skor 8-12 dan 9-12 di 2 set berikutnya. Meski begitu, perjuangan luar biasa dari darah atlet sepak takraw asal Rio ini tetap patut kita acungi jempol ya, teman Pro 2. Harus tetap diapresiasi dong, ya kan? Terus juga gak ketinggalan ada juga Yoga Ardika Putra yang sukses menyumbangkan medali perunggu dari nomor tunggal putra. Keren banget emang perjuangan atlet muda kita nih ya di kancah internasional. Adik-adik yang keren sekali ini harus kita dukung, harus kita support, harus kita apresiasi pastinya, bener gak? Dan pastinya kita harus banget, wajib banget terus kasih dukungan buat kontingen Indonesia. Oke, sambil kamu semua lanjutin aktivitas atau istirahat siangnya di siang hari ini. Tuh, ya kan? Dan mungkin ada yang siang ini belum ngopi, ngopi dulu. Order dulu deh ya di online. Sambil pastinya dengerin Santai Siang cuma di Pro 2 Manado.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat cekongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single.
4: Prodwo FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan gaya jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dapat hadiah 100 ribu kalau bisa jawab 3 pertanyaan kilat ini. Pertanyaan pertama, siapa aja yang bisa jadi anggota koperasi Desa Merah Putih?
1: Seluruh warga kelurahan setempat, termasuk anak muda yang mau mulai usaha.
0: Cakep. Pertanyaan kedua, selain simpan pinjam yang aman, unit apa lagi yang ada di koperasi Merah Putih?
1: Bentar. Ada penyediaan sembako, terus bahan baku usaha, sampai jaringan logistik UMKM.
0: Mantap. Pertanyaan terakhir, kenapa anak muda mending ke koperasi Merah Putih daripada nekat ke pinjol?
1: Kalau ini soalnya udah ada digital, bunganya adil, tanpa biaya siluman, dan kita dapat sisa hasil usaha.
0: Mantap. 100 ribu buat kakak karena udah jawab semua pertanyaan dengan benar. Stop kejebak pinjol, waktunya anak muda mandiri secara finansial. Yuk manfaatkan koperasi Desa Merah Putih di kelurahanmu.
1: Eh kak, ya udah, 100 ribunya mana?
0: Iya, sabar kak, ngiran hadiah aja cepet. Nih kak,

RLI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok @RRI_Manado sama @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 2 FM Manado.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Oops.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo.
0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
2: I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm a care of myself.

Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

Halo, halo, 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena sekarang ini kan hari Senin, walaupun masih di awal pekan gitu ya. Aku mau ngingetin buat kamu semua yang barangkali weekendnya masih belum tahu nih mau dihabisin buat kemana nih minggu ini gitu ya. Mau beraktivitas apa gitu kan? Jangan bingung, karena ada RRI Fest yang masih lanjut dan juga makin pecah pastinya. Setelah keseruan Mobile Legends, donor darah dan juga bazar UMKM di tanggal 17 sampai 18 September kemarin, sekarang saatnya kita bersiap nih teman berdua buat menyambut puncak acara utamanya. Kamu perlu banget catat tanggalnya ya. Di hari Sabtu 26 September 2026 di Manado Bay ada aksi jaga pantai, ada rangkaian perlombaan kayak lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan juga vlog competition. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu bakal ada penampilan spesial dari Eina Kawatak yang pastinya siap bikin suasana makin ambiar dan juga makin seru. Acaranya pun gratis, dan semua keseruan ini pastinya terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut, Go Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusadaya UP Sulawesi 1, Grand Lule Manado, dan Trijaya Motor Samra. Dan juga turut didukung oleh Teh Tongci, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extrajus Ultimate, Icitan, dan HZO. Dan juga didukung oleh instansi PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan juga PBSI. Info dan pendaftaran lomba bisa hubungi aku Vika di 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok @RRI_Manado dan @Pro2Manado ya. Jadi ajak temen dan keluarga rame-rame, jangan sampai nggak dateng, oke? See you there. Nggak cuma itu ya, jadi kalau tadi aku sempat mention tentang rangkaian perlombaan yang banyak banget yang bisa teman-teman Pro 2 ikutin gitu kan. Makanya apalagi buat kamu yang punya circle dan kompak, suka cosplay karakter anime favorit kamu, pede banget ngomong di depan mic ala-ala penyiar gitu ya, jago ngedance atau suka bikin konten di IG ataupun TikTok, langsung aja daftarin diri kamu sekarang juga di RRI Fest 2026. Ada lomba announcer challenge, yell-yell, vlog competition, dance competition, sampai cosplay competition ya. Itu semua bisa kamu ikutin gratis. Cara daftarnya gampang banget, langsung kepoin Instagram dan TikTok @RRI_Manado dan juga @Pro2Manado. Atau bisa hubungi aku Vika di 0812-8686-6033. Dan pendaftaran ditutup di 25 September 2026. Total hadiahnya juga jutaan rupiah, dan keseruannya pastinya udah nungguin kamu di puncak acara RRI Fest 2026. Di hari Sabtu 26 September 2026 nanti di Manado Bay, ya kan? Pilihan tepat banget buat kamu-kamu yang weekendnya masih bingung nih mau ngapain gitu kan? Langsung aja ke Manado Bay karena ada RRI Fest 2026. Dan jangan cuma nonton, karena panggung ini juga disediain khusus buat kamu yang berani tampil beda dengan lomba-lomba yang tadi aku sebutin tadi. Jadi ayo buktiin kalau kamu yang paling keren. Elm, see you there. Dan gak kerasa karena jam udah nunjukin jam 3 sore juga nih teman Pro 2. Itu artinya saatnya aku, penyiar favorit kamu, jijik gak? Vika Hamzah pamit undur diri dari ruang dengar kamu di Santai Siang edisi Senin 21 September 2026. Thank you so much buat teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari pagi tadi. Dan abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada sore ceria barengan sama Lydia yang bakal bikin sore kamu pastinya makin seru dengan pilihan lagu-lagu dan playlist yang siap nemenin sore kamu. So, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa juga buat selalu bersyukur hari ini. Stay healthy, stay happy, and stay hydrated. Jangan sampai kurang minum. Vika Hamzah pamit, stay tune terus. Dah, sampai belepotan nih. Stay tune terus cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nyerah gue nunggu panggilan interview kerja non. Udah sebulan nyebar CV, gak ada yang nyentuh satupun.
1: Ya elah Do, zaman sekarang gagal dapat kerjaan kantor bukan akhir dunia kali. Lihat tuh si Rian, rela bangun subuh bikin dessert box. Atau itu tuh si Maya yang kepanasan nembus pasar demi berburu stok thrift store.
0: Tapi selain modal nekat kan, mereka juga udah punya aset non. Kayak si Dani yang buka coffee shop, tapi udah ada modal teras rumahnya. Rian bisa bikin dessert box karena keluarganya juga udah sukses usaha kuliner.
1: Justru itu poinnya, gengsi udah lama mereka buang dan gak kebanyakan excuse. Punya atau gak punya privilege, yang penting mau mulai dulu. Daripada dia menunggu keajaiban, mending capek berkarya. Nah, kita nih ya sebagai temennya bisa tuh niru effortnya mereka. Juga dibantu larisin usahanya. Di balik tiap cangkir kopi atau orderan yang kita beli dari teman sendiri, ada modal nekat dan mimpi besar mereka buat berdiri di kaki sendiri.
0: Bener juga ya, harusnya kita saling support.
1: Yoi, beli produknya, bantu share postingannya, dan bangga pakai karyanya. Dukung UMKM anak muda lokal.

Kembali bermain teman Pro 2 dari Kawasan Puncak di Kalau Pro 2 mana teman terbaik kamu. Hai hai hello. Selamat sore teman Pro 2. Senang banget sore hari ini balik lagi aku Lydia Karisti. Kali ini teman-teman Pro 2 di mana lagi kalau bukan di sore ceria. Ceria banget ya sore ini ya, karena kayaknya panasnya itu gak kayak kemarin-kemarin ya. Panasnya ulalah banget ya, tapi kayaknya ini udah mulai apa ya, redup juga sinar mataharinya teman Pro 2. Biasanya sih sama kayak kemarin-kemarin ya, jam segini mataharinya masih on fire banget. Tapi kayaknya di jam-jam 3 lebih 13 menit nih udah mulai mendung. Apakah kita akan menerima curahan hujan di hari ini? Gak tahu ya. Ada harapan gak sih teman Pro 2 buat hari ini hujan, hari Senin ini ya. Tapi yang pasti teman Pro 2 harapan aku, mau hujan apa enggak, kalian tetap station bareng Pro 2 biar bisa terus dengerin lagu-lagu hits dan pastinya updatean informasi dari Pro 2 ya. Lydia Karisti masih bakalan temenin kamu di sore ceria ya, sampai jam 7 malam ya. Kita bakalan seru-seruan pastinya buat teman Pro 2 menemani aktivitas sorenya kamu di hari ini ya. Semoga sore ini membawa satu cerita indah buat teman Pro 2 yang pastinya makin bikin kamu ceria, enggak ngeluh, enggak bete ya. Enggak apalagi nih, enggak sedih. Pokoknya enggak semuanya yang enggak baik-baik deh. Semua yang bagi baik-baik dan bagus-bagus di sore ini kita rasakan semuanya. Ya enggak sih teman Pro 2. Udahlah ya, jangan sampai cuman aku aja yang semangat dan ceria sore ini. Semoga kalian juga semangat dan ceria yang masih kerja, masih melakukan aktivitas di hari ini. Selamat beraktivitas terus ya. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin hari ini lagi enggak keluar rumah karena mungkin memikirkan bahwa kamu lagi dalam kondisi yang tidak stabil ya, daya tahan tubuh menurun. Kayaknya keputusan yang benar kalau kita paksain teman Pro 2 bakalan kita yang ambruk ya. Jadi yang bisa ada waktu untuk istirahat, charge lagi diri kamu dan pastinya terus menghidrasi tubuh kita dengan yang namanya air putih dan juga konsumsi vitamin. Yep. Oke, aku masih bakalan temenin kita santai dulu sama beberapa single yang udah dipilihin sore hari ini teman Pro 2. Ada Sarah Lagi Live featuring Mario Geklau, Lebih Dari Teman, dan juga nanti Salvation-nya Rebecca Black bakal menemani kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Hits Music Trending.
1: Hey geng Tumam Radio, sore ini banyak cerita yang selalu Lydia Karisti di Sore Ceria. Pastinya aku pengen kalian juga merasakan keceriaan dari Studio Pro 2, ya gak sih? Apalagi yang untuk jam segini tuh udah mau pulang kerja ya, atau lagi menunggu jam pulang kerja, dan cuacanya tuh gak terlalu panasnya tuh orang mana udah bilang gak terlalu menucu banget ya. Kayak kemarin-kemarin ini udah agak mendung. Aku sih harap ada hujan gak sih Tumam Pro 2 1-2 harian, karena kasihan kita tuh kayaknya udah darurat kebakaran juga ya. Apalagi kebakaran karhut lah, lahan hutan gitu Tumam Pro 2 ya, yang memang belakangan ini banyak banget ya kan. Apalagi untuk yang seputaran Kota Manado tuh pasti terdengar banget suara sirine para pemadam, dan bikin kita penasaran, duh terjadi di mana nih Tumam Pro 2 ya. Aku harap sih ada 1-2 harian buat hujan sih Tumam Pro 2 ya. Gak tahu sepositif itulah keinginan aku. Tapi kita harap memang ada hujannya aja ya Tumam Pro 2, karena ini lumayan panas ya beberapa waktu belakang, udah sebulanan lebih kayaknya ya, untuk sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia ya. Yang paling pasti Tumam Pro 2, buat kamu semua juga sore hari ini yang baru dengerin kita, kali ini Sore Ceria ditemani sama aku Lydia Karisti ya. Dan kali ini pastinya sore ini aku update informasi buat kamu, apalagi untuk kalian para pecinta olahraga. Ada kabar terbaru nih dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kali ini dari tim bergu putra dan putri Indonesia, yang mereka udah bersiap menghadapi babak perempat final yang akan berlangsung besok Selasa 22 September 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang ya. Jadi bergu putri Indonesia ini bakal menghadapi Chinese Taipei Chinese Taipei pada pagi hari nanti. Dan pelatih ganda putri Karel Mainaki tuh menyebutkan kalau misalnya para atletnya ini udah siap secara teknik dan juga fisiknya. Jadi pastinya juga mengingatkan untuk para tim boleh percaya diri, sabar, tenang, dan all out nanti. Tenang aja, doa para masyarakat Indonesia pasti beserta tim putra dan putri Indonesia ya. Semoga juga Tumam Pro 2, tim bergu putra dan putri Indonesia bisa tampil semaksimal mungkin gitu ya di sana, memberikan hasil yang terbaik untuk merah putih ya. Yang paling pasti kita dukung terus dari sini Tumam Pro 2, gimana perjuangan dari para atlet kita yang ada di Nagoya. Karena memang just information aja nih, untuk Asian Games 2026 ini udah dari tanggal 19 September dan nanti sampai tanggal 4 Oktober 2026 di Aichi Nagoya, Jepang.

0: Hits Music Trending.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hits Music Trap Day.
1: Iya, masih menemani kalian semua pastinya dari kawasan Puncak Tikala. Bikin sorenya kamu makin ceria pastinya di sore hari ini. Bener kan aku bilang nih, kota Manado kayaknya udah berawan-awan nih. Mau mendung, apakah dia bakalan hujan? Ya udah ya, percaya aja, siapa tahu ada 1-2 hari kita istirahat dengan kemarau ya. Bisa disirami lagi hujan, biar juga hati-hati yang mulai terbakar karena cuaca panas teduh lagi, iya kan? Karena aku lihat juga nih untuk di Kepulauan Sangihe juga katanya nih lagi berawan juga hari ini ya. Berharap aja ya. Tadi pagi sih sempat aku bangun lihat di daerah kayak daerah 45 sana ya, kayaknya agak berawan embun gitu. Apakah hujan apakah enggak? Ternyata enggak, hayalan aja ya. Tapi gak apa-apa teman Pradua, karena cuaca cukup panas ya. Jangan lupa dari pagi sampai malam terus menghidrasi tubuh kamu dengan yang namanya air putih. Karena kadang juga kita tidur ketika malam ya, cuacanya tuh berasa panas hawanya gitu teman Pradua ya, gitu deh ya. Jangan sampai hati dan pikiran kita ikutan panas ya. Lydia masih bakal temenin kamu dengan lagu-lagu hits biar gak panas, dan biar yang menunggu waktu pulang tuh makin menikmati waktu-waktu menjelang pulangnya kamu sebelum absen pulang. Kita dengerin dulu ada Bunga Jiwaku dari Yovie and Nuno.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

신의 눈물 둘러

Teman Prodo punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

0: Refresh 2026 masih lanjut dan makin pecah. Setelah keseruan Mobile Legends donor darah dan Bazar UMKM di tanggal 17 dan 18 September kemarin, sekarang saatnya kita untuk bersiap menyambut puncak acara utamanya. Catat tanggalnya Teman Pro2 di hari Sabtu 26 September 2026 di Manado Bay. Ada aksi jaga pantai, rangkaian perlombaan seperti lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang paling ditunggu-tunggu bakal ada penampilan spesial dari Ena Kawatak yang pastinya bakalan bikin suasana makin ambiar dan seru. Acaranya gratis Teman Pro2, jadi semua keseruan ini terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lai Manado, dan Trijaya Motor Samrat. Serta turut didukung oleh Tetongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO. Dan juga didukung oleh Instansi Palang Merah Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBESI. Info dan pendaftaran lomba bisa kalian hubungi aja Vika di 0812-8686-60-033 atau kepoin aja Instagram kita dan TikTok di @RRI_Manado dan @Pro2Manado. Mari juga ajak teman kalian dan juga keluarga beramai-ramai. Jangan sampai nggak datang nih. See you there.
1: Hari-hari dengar Pro2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro2

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: setiap hari,
1: setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: 97,7
1: Pro 2 FM mana dong?
2: Flash info.
3: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
2: Flash Info.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Pro 2 FM Manado.

Iya, teman berdua Gary Gani menemani dan undangan terkita di menit ke 22 lepas dari pukul 4 sore ya dengan rusuk. Dan semoga kamu udah menemukan siapa teman tulang rusuknya kamu, Cele. Kalau gue sih udah. Oke, okay, sore ceria masih menemani teman berdua bareng Lydia Karisti pastinya sore hari ini, teman berdua. Buat kamu yang sebentar lagi udah mau pulang kerja dan kayaknya sekarang udah mulai beres-beres meja, matiin komputernya dan mungkin udah beres-beres tasnya kamu juga, teman berdua, tapi tiba-tiba ada yang ngajak rapat. Entahlah siapa gitu, teman berdua ya. Dan kayaknya emosi kamu mulai naik, tapi sabar aja ya. Akhirnya juga untuk yang udah menunggu waktu pulang dan memang bisa pulang ya, bertemu dengan keluarga atau rindu dengan aktivitas rebahannya kamu, atau mungkin mulai lanjut cari makanan enak karena perut udah mulai demo dari tadi ya, sebelum kamu gas pulang dan mencari semua yang pengen kamu cari, teman berdua, ada satu pesan penting dari Lydia, penting dan penting banget. Hati-hati di jalan ya. Jangan buru-buru dan tetap fokus untuk yang berkendara ya. Sebenarnya sih kalau untuk Kota Manado ada memang beberapa titik yang lumayan macet di jam-jam pulang kerja gini, teman berdua ya. Dan pastinya yang biasa berkendara, yang biasa pulang jam segini udah pada tahu ya. Macet boleh bikin kamu lambat, tapi jangan sampai emosi ikutan ngebut juga, teman berdua ya. Buat yang naik motor, jangan lupa bawa helmnya. Terus yang bawa mobil, tetap jaga jarak, pakai safe belt-nya gitu, teman berdua ya. Dan pastinya paling penting sabar menghadapi yang namanya lalu lintas Kota Manado di sore ini ya. Karena apa? Tujuan kita tuh bukan jadi pembalap sore, teman berdua ya, tapi sampai di rumah dengan selamat dan melakukan semua aktivitas yang pengen banget kita lakukan sedari kantor, contohnya ya rebahan ya. Nikmatin perjalanan pulang sorenya, teman berdua, bareng berdua, karena aku masih bakalan puterin lagu-lagu yang kayaknya cocok banget kalian dengerin di perjalanan ya. Masih di Pro 2 Mana Teman Terbaik Kamu, pastinya masih bareng Lydia Karisti.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah. Kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian, orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
0: Flash Info.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas itu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM mana dong?

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Sorenya kamu teman Pro 2, masih ditemani sama yang ceria-ceria pastinya dari Pro 2. Dan masih ditemani sama aku Lydia Karisti sore hari ini sampai jam 7 malam ya. Buat kamu yang masih di jalan atau udah sampai di rumah ya, selamat menikmati waktu sore menjelang malamnya kamu. Setelah mungkin seharian kamu bisa dibilang lumayan capek di luar rumah, mungkin sore ini bisa rebahan dikit kali ya teman Pro 2. Tapi untuk kaum-kaum yang gak ada capeknya, kayaknya sore ini digunain untuk olahraga, ya gak sih? Tipis-tipis mungkin deket rumah teman Pro 2 ya, jalan santai, jogging ya, apalagi kalau bareng keluarga yang udah nungguin kamu dari sore gitu teman Pro 2 ya, kayaknya tenaganya ke-charge lagi, ya enggak ya? Apalagi yang janjian sama kekasih hati, bukan cuman ke-charge aja sih tenaganya, pasti pol-polan ya. Oke, sore ini aku masih bakalan temenin kamu teman Pro 2, kita bakalan juga ngobrol ya, hal-hal yang bikin kamu santai sore hari ini ya teman Pro 2 ya, sambil nanti ditemani sama Discoria Lali Elemen Nino BCL dengan Badai Telah Berlalu buat kalian semua ya. Aku masih bakalan kembali pastinya masih di sore ceria.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Siska.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman produser Sam Smith dengan Dancing with a Stranger udah ngantar kita di menit ke-25 lepas dari pukul 5 sore ya. Sekali lagi selamat sore untuk teman produser yang mungkin baru aja bergabung di 97.7 FM atau lagi dengerin kita dari aplikasi streaming RRI Digital ya. Kali ini temuin sama Lydia Karisi sore ceria sampai jam 7 ya. Teman produser, sedikit informasi aja buat kalian kaum muslimin dan muslimah. Adzan Maghrib di hari ini teman produser akan berkumandang di pukul 17.39 menit. Sekali lagi Adzan Maghrib di hari ini Senin 21 September 2026 akan berkumandang di pukul 17.39 menit dan segera kita bergabung dulu dengan RRI Pro 1 Manado ya, untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa islami hingga beduk adzan maghrib nanti.

Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada ya. Kembali kita berjumpa untuk lagu-lagu religi pop Islam di kesempatan sore ini, sembari menantikan untuk kami kumandangkan azan maghrib ya, wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Hari ini tepat di pukul 17:39 waktu Indonesia Tengah. Ya, oke, okay, baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah. Ya, sebelum saya lanjutkan untuk lagu-lagu religi, mohon perhatian sejenak ya. Untuk satu informasi terkait dengan penggunaan bisnet, ya, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang? Dan bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat? Makanya, buruan pakai bisnet sekarang ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Jadi silakan ya, buruan pakai Bisnet Home. Bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per secondnya. Dan bukan hanya itu saja, kalau Anda pakai Bisnet, Anda pun berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi nanti bulan Desember tahun 2026 ini ya. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulannya. Itulah hebatnya ya, totalitas internetan pakai Bisnet. Bikin Anda tenang, senang, dan menang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda kunjungi bisnethome.net.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Bagaimana sih ceritanya?
1: Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagi. Teman-teman Pro2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yel-Yel, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Teman terbaik kamu.

Taman Perdua, RRI Fest balik lagi. Buat kamu yang punya circle dan kompak, suka cosplay karakter anime favorit kamu, pede ngomong di depan mic, jago ngedance, atau suka bikin konten di IG ataupun TikTok, langsung aja daftarin diri kamu sekarang juga di RRI Fest 2026. Ada lomba announcer challenge, yell-yell, vlog competition, dance competition, sampai cosplay competition. Cara daftarnya gampang banget, teman Pradua. Kalian langsung aja kepoin Instagram dan juga TikToknya RRI Manado di @RRI_Manado dan juga TikTok Pradua Manado di @Pradua Manado. Atau hubungi langsung aja Vika ya di 0812-8686-6033. Pendaftaran ditutup di 25 September 2020 nanti. Total hadiahnya jutaan rupiah dan keseruannya udah nungguin kamu di puncak acara RRI Fest 2026. Hari Sabtu 26 September 2026 nanti di Manado Bay. Jangan cuma nonton karena panggung ini disediain khusus buat kamu yang berani tampil beda. Ayo buktikan kalau kamu yang paling keren. See you there!

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Kembali lagi ke studio Pro 2, Teman Pro 2. Dan malam hari ini masih bareng Lydia Karisti ya. Terus menemani ruang dengar Teman Pro 2 sampai jam 7 malam. Kayaknya udah tinggal 30 menit lagi. Kalau dalam hati aku sih udah yes-yesan ya. Iya. Karena pasti aku pengen pulang juga ya, menikmati sisa waktu hari Senin bersama dengan keluarga sama kita ya. Teman Pro 2 juga yang hari ini lagi di rumah banget, lagi rebahan sambil mungkin ngobrol sama anggota keluarga di satu tempat yang menjadi posisi ternyamannya kalian ya, sambil ngobrol hari ini gimana, Teman Pro 2 betapa horornya hari Senin. Enggak ya. Karena hari Senin udah sama aja gitu Teman Pro 2, sama horornya dengan hari-hari yang lain gak sih? Oke, kalau ngomongin soal yang namanya horor nih Teman Pro 2, buat kamu yang suka serial ya, mau bilang horor juga lumayan ya Teman Pro 2, lebih ke kriminal ya, yang sering nonton-nonton juga. Ada kabar terbaru nih dari serial Monster yang mungkin sering kalian nonton juga, kalian adalah penikmat Netflix ya. Nah, serial antologi ini ternyata mulai mempertimbangkan beberapa tokoh kriminalnya nih Teman Pro 2 ya, yang nyata untuk diangkat ke musim berikutnya. Showrunner Monster ini, Ian Brennan, menyebutkan 4 nama yang pernah dibahas, yaitu Dennis Rader alias BTK, ada Ted Bundy, ada Gary Ridgway, kemudian ada Green River Killer, dan juga Luigi Majoin ya. Jadi Teman Pro 2 ya, 4 nama ini memang belum resmi dipilih, semuanya masih dalam tahap pembahasannya. Nah, karena menurut Ian sendiri, tantangan terbesar tim itu ketika mereka menemukan kisah kriminal yang cukup kuat untuk kembali dikembangkan menjadi serial yang banyak episode gitu Teman Pro 2. Karena bukan cuma soal kasusnya, tapi itu harus di mana ada cerita yang bisa digali lebih dalam untuk membuat nih kita para penonton tertarik untuk mengikuti terus ceritanya, bukan cuma 1 sampai 2 episode ya. Jadi emang sebelumnya Monster ini sudah mengangkat sejumlah kasus kriminal terkenal termasuk Jeffrey Dahmer, keluarga Menendez ya, ada Ed Gein and Lizzie Borden. Nah, kira-kira dari 4 nama yang sudah kita dengar tadi ya, siapa yang nantinya bakal benar-benar masuk ke musim berikutnya? Nanti kita tunggu aja untuk kalian para pecinta serial kriminal yang pasti dari serial Monster ya. Dan Teman Pro 2 pastinya buat kamu yang suka nonton hal-hal yang penuh misteri, bikin kamu penasaran, harus tetap stay tune. Karena pastinya setelah ini juga kita bakalan update terus informasi sampai jam 7 aja ya. Dan pastinya musik-musik, lagu-lagu hits bakal menemani di menjelang malam hari ini buat Teman Pro 2 ya. Tetap di sini di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
1: Hey, I apologize. I just hope that you want to spend more time.
2: What I called to say really is, I

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nonsor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis. Pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 081286866033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua, ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson, dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh

0: untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sahabat Kreatif tahu nggak sih bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas. Flash Info.

0: Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pradua Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.
1: Teman terbaik kamu. Pradua FM.
2: Dari Jalan Raya nomor 1 di Kalires Manado. Selamat malam teman Pradua. Happy Monday. Gimana nih segala gebrakan di hari Senin ini? Apakah udah berhasil bikin kamu gregetan teman Pradua? Atau bahkan justru masih pantengin laptop kerja dan juga hal-hal yang harus kamu selesaikan dan gak menutup kemungkinan bikin kamu lembur juga. Ya udahlah ya teman Pradua, jalani aja. Tapi ingat, kondisikan diri kamu, tubuh kamu dengan hal-hal yang bisa mengantisipasi dari segala jenis penyakit atau bahkan justru ngedoping kamu untuk tetap melek gitu ya teman Pradua, dan mempersiapkan segala sesuatu yang harus kamu siapkan, harus kamu pakai di besok hari, karena kayaknya besok juga bakalan gak kalah hektik ya dengan segala gebrakan di sepanjang hari ini. Tapi paling tidak kamu di malam ini bakal ditemenin sama semua yang seru-seru, karena Arya udah milihin semua yang spesial buat teman Pradua di malam hari ini untuk kita bahas sama-sama sampai jam 12.30 malam nanti. Buset dah, sampai jam 12 ngobrol tuh kira-kira kita bakal ngebahas apa gitu teman Pradua. Tapi yang paling pasti catet, kita bakal ngebahasin semuanya seru-seru, soal gaya hidup, soal hiburan juga, soal perekonomian dunia, semuanya bakalan kita bahas teman Pradua. Makanya pantengin terus 97.7 Pradua FM, karena Arya bakal nemenin teman Pradua kita seru-seruan di mana lagi kalau bukan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Khususnya di malam hari ini kita bakalan langsung buka dengan satu single yang of course bakal bikin kita semua makin bersemangat, terlebih khusus kamu yang menikmati jalanan kota Manado di malam hari ini yang kayaknya juga ngebayangin soal gila ini udah kayak malam minggu aja gitu. Ya gitulah ya teman Pradua, pengaruh hari Senin yang benar-benar hektik banget, sampai-sampai juga jam segini orang-orang masih pada menikmati perjalanan rute menuju ke rumah masing-masing. Tapi yang paling pasti single yang satu ini bakal nemenin kamu sampai tujuan. Makanya kencengin dikit volume suaranya biar kamu juga makin semangat di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dengerin tuh teman berdua, kalau lagu ini bilang, bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buang sia-sia. Makanya kalau mungkin kamu lagi nge-crushin seseorang dari jauh yang udah cukup lama kamu pendam, mending kamu kasih tahu saat ini juga. Tapi Ari bacanya nanti ya, terlebih khusus buat kamu yang pengen nyelipin lagu juga di tengah-tengah pengungkapan kamu, confession yang bakalan kamu lakukan di malam ini. Boleh aja ya teman berdua di 0851-988-9797, Ari tunggu. Tapi kita bacanya nanti setelah informasi yang penting banget yang nggak boleh semua teman berdua lewatkan, karena informasi yang satu ini tentunya bisa kalian nikmati juga di rri.co.id. Jadi ceritanya baru-baru ini kita dapetin kepastian ya teman berdua langsung, yang tentunya bisa dipastikan jadi salah satu informasi yang paling dinanti-nantikan juga setelah kita tahu sendiri ya teman berdua, terjadi beberapa sesi penundaan juga dari perilisannya. Tapi ya setidaknya baru-baru ini kita dapetin informasi paling valid dari sutradara Matt Reeves yang langsung membagikan foto terbaru dalam film The Batman Part 2 ya. Jadi bapak sutradara ini baru-baru aja membagikan foto Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2, yang tentunya foto tersebut juga dirilis bertepatan dengan perayaan Batman Day yang jatuh di tanggal 19 September kemarin, hari Sabtu ya. Dan foto ini katanya juga diambil dari lokasi produksi film yang saat ini lagi berlangsung di London. Bahkan Reeves juga membagikannya melalui media sosial dengan pesan perayaan Batman Day kepada para penggemar Batman di seluruh dunia. Katanya sih di Batman Part 2 ini tuh kembali diperankan sama Robert Pattinson gitu ya, sebagai Bruce Wayne atau Batman. Bahkan sequel ini menjadi kelanjutan dari film The Batman yang rilis 2022 dan juga disutradarai kembali sama Matt Reeves. Jadi selain Robin Pattinson nih teman berdua, sejumlah pemeran dari film pertama juga katanya kembali bergabung nih. Mereka antara lain ada Colin Farrell sebagai The Penguin, terus sudah gitu juga Jeffrey Wright sebagai Jim Gordon, ada Andy Serkis yang masih dengan peran yang sama, Alfred Pennyworth. Dan FYI aja nih teman berdua, buat kamu yang kayaknya menanti-nantikan kira-kira plotnya bakalan kayak gimana, jadi film ini katanya bakal menghadirkan pemeran baru alias Scarlett Johansson. Gila, kira-kira bakalan seseru apa gitu ya teman berdua, orang-orang yang ada di Marvel Cinematic Universe bakalan muncul di film Batman. Aduh. Tapi yang paling pasti jujur ini jadi hal yang makin bikin orang-orang excited gitu untuk nunggu. Tapi ya udahlah ya, yang paling pasti kita nungguin aja semua kelanjutannya yang bisa dibilang mulai dari cuplikannya juga, terus udah gitu juga kira-kira trailernya bakalan seseru apa, apalagi filmnya gitu ya. Ya seenggaknya kita juga masih punya waktu cukup panjang untuk nunggu-nunggu juga nih teman berdua, karena Warner Bros sebelumnya juga udah beberapa kali mengubah jadwal penayangan The Batman Part 2 ini nih. Dan film yang semula rencana hadir lebih awal kini dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 18 Februari tapi 2028. Aduh, sanggup nunggu nggak kamu teman berdua?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Mau nambah dikit ya teman berdua, setelah dengerin single yang satu ini yang benar-benar ngasih energi yang positif banget, terus udah gitu juga bikin kamu setidaknya juga ada kegiatan selain ngomel-ngomel di tengah-tengah kemacetan kota Manado dan sekitarnya ya teman berdua, apalagi ngebayangin semua hal yang berhasil kamu hadapi di sepanjang hari ini yang kayaknya juga langsung capek banget gitu ya ngebayanginya. Dan yang paling pasti itu capek setelah kita menikmati aktivitas di sepanjang hari itu jadi salah satu hal yang benar-benar manusiawi banget gitu ya teman berdua. Tapi kalau mungkin kamu bisa dibilang merasakan dampak yang lebih daripada itu, which is kamu ngerasa burnout juga, ngerasa tiba-tiba pengen cuti, atau bahkan justru kamu yang pengen tidur aja dan gak melakukan segala-galanya sampai bisa menikmati besok hari dengan segala hal yang justru baru juga gitu ya teman berdua. Ya walaupun emang gak bisa dimungkiri ada hal-hal dan juga aktivitas-aktivitas yang masih harus kita lakukan gitu. Tapi ya emang pada dasarnya ketika kita juga menyelesaikan semua hal di hari ini, apalagi hari Senin gitu ya, pressure-nya agak beda gitu. Tapi ya paling tidak ketika kita mengalami yang namanya penurunan energi ini teman berdua, apalagi ketika kamu selesai bekerja terus sudah gitu juga menikmati perjalanan pulang yang diperhadapkan dengan segala kemacetan-kemacetan yang gak karu-karuan juga, dan hal ini juga ternyata ada kaitannya sama penurunan gula darah gitu ya teman berdua, apalagi melewatkan makan siang atau kelelahan plus kurang tidur, kurang gerak juga, apalagi ditambah sama dehidrasi, nah genaplah sudah. Tapi ini teman berdua, salah satu pakar diet dan juga gizi menginformasikan ke kita semua lewat jurnal yang baru aja dipublish. Katanya solusi pada umumnya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi ini yaitu dengan memakan makanan yang seimbang dan konsisten untuk membantu menstabilkan gula darah. Plus kualitasnya bakalan berpengaruh juga karena makanan yang padat nutrisi bisa menyediakan lebih banyak vitamin, mineral, dan juga bisa dikatakan relatif juga gitu ya terhadap kandungan kalori yang ada dalam suatu makanan. Dan ini penting untuk memasuk energi dan juga nutrisi bagi tubuh kita. Dia juga sempat nge-spill kalau misalnya perlunya untuk menyertakan sayuran sama buah-buahan, protein tanpa lemak, biji-bijian utuh, dan lain sebagainya adalah salah satu hal yang wajib banget gitu ya teman berdua. Tapi ya balik lagi, mereka juga sempat ngasih tahu kalau misalnya penting untuk kita melakukan hal ini secara konsisten, apalagi mengkonsumsi bahan-bahan berkualitas dalam rasio yang mencakup protein, lemak, dan juga karbohidrat. Karena katanya kombinasi ini berhasil karena protein dan juga lemak memperlambat pencernaan, ditambah untuk serat itu tuh membantu mencegah lonjakan dan juga penurunan kadar gula darah yang cepat sehingga tubuh tuh dapat menghasilkan energi yang lebih stabil gitu daripada penurunan di tengah hari atau bahkan sore hari menjelang malam hari gitu ya. Maka dari itu pada jam makan siang mereka tuh ngerekomendasiin untuk mengkonsumsi semangkuk biji-bijian dengan quinoa ya. Terus udah gitu juga sayuran panggang, salmon atau ayam, dan perhatikan sebisa mungkin agar tetap kompleks aja gitu ya. Dan ditutup deh sama semua hal yang bakalan kita nikmati di sore hari, tapi ingat porsinya aja, jangan kurang, jangan lebih, secukupnya aja teman berdua, biar kamu masih kuat, masih berenergi menghadapi segala gebrakan di sore sampai dengan malam hari ini.

0: Energy. Energy. Energy.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
4: Perlu FM, teman terbaik kamu.
5: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Alright, masih di Jaga Malam, Jaga Menggalau malam-malam bareng sama Arya yang tadi udah nge-spill beberapa informasi ya teman berdua. Kita udah ngasih tahu soal lifestyle, terus udah gitu juga udah nge-spill salah satu informasi dari dunia hiburan juga yang bakalan kita nikmati, tapi beberapa waktu lagi gitu ya, masih harus nunggu setiap proses dan juga prosedur yang udah diatur sama Bapak Ibu sutradara dari The Batman Part 2. Yang tentunya semua informasi secara lengkap bisa kalian lihat lagi ya teman pro 2, cross check lagi di www.rri.co.id. Gak cuma berita-berita soal gaya hidup dan juga hiburan yang bisa kalian nikmati di sana, which is kamu juga bisa menikmati informasi-informasi soal dunia olahraga, ekonomi, semuanya dimuat di sana teman pro 2. Apalagi kamu yang pengen benar-benar up to date terus-menerus, karena di sana jadi salah satu sumber berita dan juga informasi yang benar-benar valid dan juga lengkap, terus udah gitu juga terpercaya, anti hoax. Semuanya bisa kalian nikmati dan juga bagikan ke semua platform media sosial yang kamu punya. Karena di tahun 2026 jadi salah satu langkah yang baru juga, karena rri.co.id tampil dengan gaya yang lebih fresh juga, biar kamu makin betah untuk lama-lama baca berita di sana. Dan kamu nggak cuma bisa menikmati portal berita aja, which is kamu bisa menikmati RRI Net, radio streaming juga bisa diarahkan ke RRI Digital bahkan, dan juga RRI News, lengkap banget lah ya. Jadi tinggal dari kamu untuk memaksimalkan teknologi yang udah ada di dekapan kamu juga teman pro 2, dengan keep up to date dengan informasi-informasi yang paling lengkap yang of course bisa kamu semua dapatkan di www.rri.co.id. makanya tunggu apa lagi, baca berita sekarang juga, berita-berita lengkap di rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bukan deh, yang proyek yang udah dirilis gitu ya, teman produk yang sejujurnya mereka ini tuh benar-benar baru debut banget di industri musik Indonesia, dan kayaknya juga jadi warna yang cukup baru juga gitu ya teman produk, dan cukup bikin orang-orang justru makin penasaran kira-kira apa-apa apa aja yang bakal mereka bahas teman produk. Ya paling pasti nyimak aja, karena kamu juga bisa ngasih tahu pertanyaan-pertanyaan seputaran proyek yang udah dirilis bareng sama Ardito ya teman produk. Makanya standby terus di 97.7 produk FM teman terbaik kamu. Karena setelah MLC, Arya juga masih bakal balik lagi nemenin semua teman berdua di Man Like Lo Bukan Di. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 97.7 Pro 2 FM Manado.
1: Latin Grammy Award ke-27 pada hari Rabu 16 September 2026 kemarin. Sejumlah musisi seperti Rosalia, Carol G, dan Anita masuk ke dalam nominasi tahun ini. Dan malam puncak penghargaan akan diselenggarakan di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada hari Kamis 12 November 2026.
2: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga datang dari The Weeknd yang telah sukses membuka tour After Hour Till Dawn Final Leg Asia Tour di Tokyo, Jepang kemarin malam teman Pro 2. The Weeknd memberikan banyak kejutan selama manggung, mulai dari membawakan lagu barunya Tokyo, kemudian membawa musisi Yoko Takahashi, dan juga masih banyak lagi kejutan yang dibawa di Tokyo, Jepang kemarin.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini, mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya. Semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya. Ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini. Dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menu Lo di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet ya.
0: Nggak pernah nggak macet ya.
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang. Asik.
2: Lancar.
0: Jadi lancar. Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya.
2: Iya, kedua kalinya.
0: Kedua kalinya. Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan.
0: Oh iya bener.
2: Gue sendiri Bang.
0: Bener. Sendirian.
1: Jangan
0: ya.
1: Bilang Bang Pika dong. Ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya bener. Bener. Masih 17 katanya kan.
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya gak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan.
0: Ya? Kedua?
1: Sebelumnya, ketiga? Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Okay.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di, di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Besok aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget?
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: gitu ya. Betul.
2: Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka gitu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue negur Bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Okay.
2: Nah, ini Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang okay. lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa Bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit tuh sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gua mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kira sama Tio gitu.
0: Benar-benar.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di project ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu. Ya,
0: benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Bika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Bika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Bener. Ya udah gue semangat dong, ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah, akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah, basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya, berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh? Awal, pertama kali.
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Okay.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Fikar, Bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun nggak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok susah Bang Pop ya? Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya, benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih, Mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, gitu. Keriko lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Benar.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Udah ngegambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Yeah. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa.
2: Betul.
0: Lagunya ya. Betul. Kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
2: Iya. Yeah.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
2: Betul.
0: Bener. Berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya deh.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke. Okay.
2: Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke. Okay.
3: Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat nggak sih?
0: Jumping? Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi.
0: Wow, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih. Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya bang ya?
0: Kau nanya Bang Pi. Kau seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pi kak. Aku cerita sama Bang Pi.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Jadi inisialnya? Kita gosong.
2: Jangan kali
0: kita
2: ya.
0: Ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
0: Sampai. Silakan. Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah. Maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih, gue gitu suka ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue nih suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener-bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya, ya udah jujur aja
3: Tio
2: sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama arranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan tahu, sama. Jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih.
2: Sebuah single kolaborasi
0: terbaru ya dari Ardidio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Ya, yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Mm-hmm. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Yeah,
0: bener detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang tuh, menurutku orang yang mendengarkan tuh bisa nyampe lebih
0: okay.
1: cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu.
0: Hmm.
1: Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus.
0: Hmm.
1: Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman. Kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul.
0: Lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, gitu. Gimana Ardi Tio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Okay. Cuman kan namanya gimana ya?
1: Iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang, kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya enggak ada saat itu sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas
1: ya, gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Cerita. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak benar-benar jujur gitu sama apapun yang kita rasain itu, takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujur lah gitu.
0: Okay.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu kan. Yang penting jujur aja. Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Gitu. Benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi Abang relate enggak sama dosa terindah?
0: Oke, jadi
1: penyiar kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada gitu. Itu hal yang umum kok.
1: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Bener. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya bener gitu sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
2: ya.
0: Aja,
2: maaf,
0: santai. Ya. Santai, saya jago nyapu kok, tenang ya. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
1: Dari Bang Pikan. Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan, yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Yeah. Okay. Tahun 2010. Gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya, terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke. benar.
2: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu. Betul. Ya bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke. Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu keluar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari matengnya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13.
0: Tio. Oh, okay.
2: Di season aku.
0: Yeah.
2: Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangnya mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Yang namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Amen. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Bener.
2: Tapi bingung aja. Iya,
0: gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Bener.
1: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
2: Betul. Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Mama Bapak iya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda. Ya.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget. Nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang, tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini gak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya, Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku, apa namanya, ada caranya yang apa namanya, bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
0: Wow, oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawabannya.
0: Menemukan
2: banyak banget
0: cara ya.
2: Iya, betul benar. Betul.
0: Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah. Oh, wow. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung.
2: Kedit, Kak Edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebenarnya main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya.
2: Jangan lupa nonton.
0: Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar.
2: Oh gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Oh, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Artidio dan juga Mika Iskandar teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Woohoo. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
0: Nah, itu dia. Gitu ya. Benar. Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
3: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama diri sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
2: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Yeah. Ada cerita menarik lain enggak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
3: Ah iya, okay. Benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
2: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Hmm. Itu sangat menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Tapi menurutku aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Hmm. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
3: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
3: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
3: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
2: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes.
0: Gitu ya. Benar-benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Mm. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya. Tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
3: Sudah.
2: MV sudah?
3: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
3: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Akun YouTube baik saja katanya.
0: Nah, baik saja katanya.
3: Di akun YouTube baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai cowok yang
2: culun.
3: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak
0: lihat. Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
3: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
3: Nah, benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
3: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Music edik lah ya.
3: Music edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka
3: salah
2: karena
3: paham,
2: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Benar,
2: ya.
0: benar.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
3: Just
0: asik.
3: Friend.
0: Asik.
3: Jadi beda aku nganggapnya kayak oh,
0: benar.
3: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Benar,
3: nah,
0: benar,
3: begitu.
0: Benar.
3: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
3: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu kok gitu, kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Respon nih,
3: respon. Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya,
3: ya customer doang.
0: Iya, gitu. Being nice to each other aja.
3: Iya.
0: Gitu kan.
3: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu.
2: Ya cowoknya just friend. Datang, tiba-tiba.
3: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet. Abis itu
2: jangan di spill loh nanti.
3: Oh iya, teman
2: dari Pro 2.
3: Jangan. Nah, pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardi Tio jadi seorang cowok yang culun
3: mencintai
0: seseorang gitu ya.
3: Gak kebayang
2: gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan?
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana kan?
0: Benar.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Benar.
3: Situ padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
3: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
3: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
3: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Lihat teman-teman RRI Pro 2.
3: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
3: Oh iya.
2: Iya dong.
3: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
3: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya yang ini gitu.
3: Kayak udah
2: sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke.
2: Okay,
0: gitu. Jadi gerak semua ya.
2: Betul.
3: Gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Amin. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
3: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
3: Amin.
0: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol. Gak
2: apa-apa. 12 jam juga enggak apa-apa.
3: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio. Masalah-masalah Tio, gak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan gak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
3: Aduh guys.
2: Pikalisius.
3: Pikalovers.
0: Pikalovers. Aduh. Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fan.

0: Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tio Holik yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardi Tio di sini.
1: Gokil, gokil, gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
2: Yes,
1: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan di yeah. Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. akun
2: baik-baik saja katanya.
1: Katanya dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
1: Aduh.
0: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram-nya.
1: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
0: Terima kasih ya dari Produ Mas Edit.
1: Sukses selalu buat next project.
0: Amin.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika Iskandar
0: dan Tio.
1: Alright, bye-bye teman Produ.
0: Bye.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: teman terbaik kamu.
1: Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan

0: Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, music.
0: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Masih seru-seruan bareng sama Arya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana nih jam segini dengan segala urusan dan juga rutinitas yang sedang semua teman berdua upayakan. Semoga semuanya juga bisa lancar-lancar aja ya. Ingat ini udah jam 10 malam. Ya kalau mungkin kamu di besok hari bakal menikmati aktivitas yang mungkin cukup padat. Udah bisa ambil ancang-ancang untuk beristirahat aja lah ya teman berdua. Atau mungkin kamu yang di jam segini baru aja selesai kerja, baru aja beres dengan segala target yang udah kamu targetin dari pagi. Yang paling pasti gak usah kebut-kebutan aja lah ya teman Pro 2. Enjoy aja, nikmati perjalanan di malam hari ini. Karena Arya bakal nematin janji juga yang udah di spill dari tadi banget gitu ya. Jadi kalau mungkin kamu pengen dengerin lagu-lagu yang kamu suka, yuk langsung aja kasih tahu di 0851 98 8 97 97. Yang bakal nemenin sampai jam 11 nanti, mempersiapkan juga ya teman Pro 2 nanti di jam 11 sampai jam 12 kita bakal seru-seruan di Just Music. Jadi pastikan di jam segini kamu bisa menikmati perjalanan, aktivitas, atau bahkan justru kerjaan yang tidak diburu-buru tapi kayak pengen slow aja gitu ya. Kayaknya lagu yang satu ini bakalan pas untuk nemenin teman Pro 2 biar kamu makin melek, apalagi yang di jam segini kayaknya perlu kebutuhan kafein, tapi kayak kalau kopi itu benar-benar berat banget gitu ya, takutnya nggak bisa ketiduran. Jadi yang paling pasti kita mainnya aman aja gak sih teman Pro 2? Secangkir teh hijau buat teman Pro 2 spesial dari Tulus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Katir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kalau dengerin lagu yang satu ini tuh langsung jadi auto kangen sama suara hujan. Atau bahkan justru kita yang udah lupa sama aroma Petri Cor gitu ya tahun Pro 2. Aroma khas hujan yang benar-benar bisa dibilang jadi salah satu yang cukup dirindukan di musim kemarau ini gitu ya. Apalagi kalau mungkin kamu yang benar-benar akhir-akhir ini sudah mendapatkan informasi soal beberapa daerah yang ada di Sulawesi Utara yang udah diguyur sama hujan dengan intensitas yang variatif juga gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti kita doain aja, karena kemarin kalau nggak salah BMKG sempat menginformasikan ke kita semua kalau misalnya hujan bakalan mampir ke Kota Manado katanya nanti di bulan Oktober gitu ya teman Pro 2. Tapi ini masih prakiraan aja, pastinya kita juga tungguin aja kabar yang bakal disampaikan langsung dari BMKG, dan juga bakalan kita spill spesial buat teman Pro 2 yang selalu dengerin Pro 2 FM. Kalau sekarang kita nge-spillnya yang udah request aja kali ya. Anyways, thank you tadi lagunya Fade to Black featuring Audrey Tapeheru, rilisan 2015 ya kalau gak salah, di request sama Henry yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Air Madidi sambil menikmati perjalanan yang cukup slow aja, gak perlu diburu-buru ya. Semoga kamu juga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat, dan seenggaknya juga bisa beristirahat di malam hari ini untuk menyambut besok pagi yang kayaknya juga bakalan gedebak-gedebuk gitu ya. Karena jam 10 lewat 15 menit kayaknya ini udah cukup larut kalau mungkin kamu pengen menikmati segala sesuatu dari pagi-pagi benar di besok pagi. Jadi seenggaknya di malam hari ini kamu udah boleh nyicil ya persiapan-persiapan kamu, kayak Gita di malam hari ini yang udah gabung dari Politeknik katanya. Sambil menikmati persiapan di malam hari ini dan juga nyiapin semua hal yang bakalan diperlukan untuk besok hari, boleh dong ditemenin sama singlenya Yura Yunita yang Mau Jadi Apa, sambil mau salam buat kakaknya yang lagi siaran aja. Semoga masih semangat ya teman Pro 2. Teman Pro 2 Arya. Arya juga mau kasih semangat buat teman Pro 2 yang selalu request dan juga masih stay tune sampai dengan di segmen kali ini. Jadi jangan sampai lupa kalau mungkin kamu pengen kasih salam-salam ke orang-orang spesial, ke dia yang udah menghilang dari lane, jangan sampai lupa juga teman Pro 2 request lagu yang kamu suka aja di 0851 988 9797.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan aku download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

FM teman terbaik kamu, gimana di sepanjang bulan ini September yang udah hampir mau habis? Apakah kamu udah bisa nge-recap semua yang seru-seru, semua yang enak untuk dikenang? Kalau mungkin belum, kayaknya tanggal 26 September bakalan jadi momen yang pas untuk kamu nge-recap semua kenangan-kenangan dan juga hal-hal yang memorable di sepanjang bulan ini, karena tentunya di bulan September ini bakalan ditutup dengan semua yang manis-manis. Karena di tanggal 26 September nanti kamu bisa menikmati RRFest 2026 yang udah dinanti-nantikan juga gitu ya teman Pro 2, dengan segala macam keseruan yang bakal kalian nikmati di sana. Akan ada lomba fun walk, ada yel-yel juga, ada dance competition, ada cosplay competition, announcer challenge, vlog competition, dan semuanya akan ada hadiahnya. Jadi jangan sampai lupa untuk daftarkan diri kamu di 0812-868-66033, dan tentunya pendaftaran dibuka sampai H-1. Yang paling pasti segerakan daftarkan diri kamu, squad kamu, untuk merebut semua hadiah-hadiah yang ada di RRFest 2026. Kita open gate di jam 3 sore dan sampai ketemu di Manado Bay. Get loose. Get loose. Get loose. Hey baby, I know I see you.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

Okay, segitu aja dulu teman berdua lagu dari NPD with I Love You But You Lebih Love Me. NPD banget ya lirik-liriknya, tapi ya gitulah ya teman berdua, brandingnya mereka tuh emang gitu. Tapi nggak apa-apa kalau mungkin kamu cukup disemangatin sama lagu ini. Kamu harus ngucapin terima kasih buat Jessica yang udah request semangatin kita semua, bahkan Ari yang ada di studio Prodi FM juga tersemangati ya, apalagi dengerin liriknya yang kalau kita dengerin dan nyimak baik-baik gitu ya teman berdua, ini tuh benar-benar ngasih energi positif, manifesting juga, dan sekaligus afirmasi. Tapi yang paling pasti kalau di malam hari ini kamu juga masih pengen ditemenin sama single-single hits yang kamu suka, ya punten, kayak Mixuna yang di malam hari ini katanya pengen gabung juga sambil request lagunya Alan Walker yang On My Way. Sip. Yang paling pasti kalau mungkin kamu pengen dengerin single yang cukup nostalgic juga gitu ya teman berdua, karena kalau gak salah lagu ini tuh rilisannya juga cukup lama ya, dan benar-benar bikin kita bisa bernostalgia. Yang paling pasti tadi juga dia sempat nyimak gitu ya teman berdua di udah di announcement tadi, ada yang nge-spill kalau misalnya di tanggal 26 September alias hari Sabtu ini kita tuh bakalan di ramaikan dengan RRI Fest 2026 yang tentunya juga jadi puncak dari segala perayaan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ya teman berdua. Makanya kamu juga bisa menikmati semua lomba-lomba yang ada di sana, dan tentunya juga bakalan ada hadiah-hadiah yang menarik buat kalian semua yang hadir di Manado Bay dari jam 3 sore sampai dengan acaranya selesai, karena ada gesternya juga. Gesternya kita belum mau spill ya teman berdua, biarlah menjadi kejutan buat kalian semua yang benar-benar bisa menikmati seluruh rangkaian RRI Fest 2026. Dan of course di saat ini juga masih dengan requestan-requestan teman berdua, karena setelah On My Way from Alan Walker kita juga bakalan seru-seruan dengan requestan dari Gio yang katanya di malam hari ini kalau boleh pengen request lagunya siapa nih? Lagunya siapa aja kata. Siapa aja yang pasti bisa bikin semangat di malam hari ini, karena baru mau OTW jalan-jalan di menikmati perjalanan katanya menuju ke rumah. Semoga juga bisa sampai di tujuan dengan selamat aja ya buat Gio. Hati-hati di jalan. Tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas, pejalan kaki, dan jangan kamu menerobos lampu merah hanya karena jalanan kosong ya. No no. Tetap memperhatikan dan juga taati aturan-aturan lalu lintas ketika kamu berkendara. So without any further ado, langsung aja dua hit single kali ini bakal nemenin teman berdua, dan waktu kita gak banyak, beberapa sesi lagi udah mau closingan karena nanti bakalan ada Just Music dari jam 11 sampai jam 12 malam. So don't go anywhere cause I will be right back, dan here for you guys, Alan Walker with On My Way.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Alright, 10 menit lagi teman-teman berdua menuju pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah, yang artinya kita udah di sesi terakhir untuk segmen request lagu-lagu yang udah berhasil nyemangatin teman-teman berdua yang di jam segini masih harus menikmati perjalanan pulang. Hati-hati aja di jalan, yang masih harus jor-joran sama kerjaan, yuk sobat lejo. Udah jam segini gitu teman-teman berdua, tapi ya gak apa-apa kalau mungkin kamu masih kejar-kejaran sama target juga. Yang paling pasti kondisikan, dan jangan sampai lupa untuk setel alarm juga biar kamu bisa kebangun pagi-pagi banget besok pagi, dan ya seenggaknya kamu juga gak perlu buru-buru gitu, dan akhirnya bisa menikmati semua hal di sepanjang hari nanti dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang juga. Dan tentunya di akhir bulan kayak gini tuh benar-benar kita semua butuh penyemangat gitu ya teman berdua, apalagi yang di jam segini masih harus ngabsen juga di tempat kerja dan lain sebagainya. Ya intinya ditemenin sama Produa FM terus, karena kita juga bakal nemenin teman berdua sampai 24.00 waktu Indonesia Tengah. Makanya pastikan kalian tetap stay tune terus, karena Arya bakal milihin lagu bareng sama Mimin Produa juga yang di sini udah standby, sambil mengucapin makasih banyak buat teman Produa yang udah suruh-suruhan di sepanjang jaga malam edisi malam hari ini, yang udah request lagu juga, yang udah kasih salam, kasih semangat ke semua teman berdua, ke kita-kita yang ada di studio Produa FM juga. Yang paling pasti semoga malam hari ini kamu bisa beristirahat dengan tenang, bisa menikmati semuanya. Apalagi kamu yang harus menghadapi segala sesuatu, segala gedebak-gedebuk di besok hari, semoga dikuat-kuatin ya teman Produa. Intinya Produa FM bakal terus nemenin teman Produa dengan informasi-informasi terupdate yang bisa kalian nikmati di rri.co.id juga, yang tentunya juga siaran Produa FM Manado, Produa FM seluruh Indonesia, semua program yang ada di RRI bisa kalian nikmati di aplikasi RRI Digital juga. Makanya buat yang belum punya, yuk download sekarang juga, dan selamat menikmati lagu-lagu yang udah dipilihin sama Mimin Produa di malam hari ini. Spesial buat teman Produa di Just Music, Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pro2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Teman Produk punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Music Station.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Terbaik.
1: Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berkepadanan yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berkepadanan yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Selamat pagi teman Pro 2 di Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado. Teman-teman ikuti melalui FM 97,7 MHz. Kembali membawakan program acara kami di 22 September 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Energy, energy, energy.
1: Hit music,
2: hit music,
1: hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music,
2: the music.
3: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single.
4: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
5: Flash info,
6: flash info,
5: flash info.
7: Sahabat Kreatif, tahukah kamu bahwa Gedung Putih, kantor kepresidenan Amerika Serikat, hingga tahun 2016 masih menggunakan peralatan usang seperti disket dan lainnya. Sebagai negara yang terkenal telah memproduksi sejumlah peralatan militer canggih seperti pesawat nirawak hingga alat penyadap komunikasi super kecil ala NSA, Gedung Putih Amerika Serikat merupakan salah satu gedung pemerintahan yang cukup ketinggalan zaman. Pada 2015, Wi-Fi Gedung Putih dilaporkan tidak cukup cepat untuk melakukan streaming video di internet. Selain itu, menurut artikel yang ditulis The New York Times pada April 2016, pegawai Gedung Putih baru mulai mengganti teknologi usang seperti telepon genggam BlackBerry hingga disket dengan teknologi baru. Padahal, kedua peralatan itu sudah lama ditinggalkan oleh warga sipil. Menurut pengamat Gedung Putih, fenomena itu terjadi karena birokrasi rumit dan membuat sulit proses pengadaan serta penggantian peralatan kantor yang telah lama usang dengan teknologi baru. Karena setidaknya ada 4 dewan dan badan yang harus memberikan persetujuan untuk mengganti sebuah disket di Gedung Putih. Namun dalam 2 tahun terakhir, kantor administratif kepresidenan Amerika Serikat itu telah mulai aktif mengganti peralatan usang dengan teknologi baru. Sejak 2016, karyawan Gedung Putih telah mengganti BlackBerry dengan iPhone, disket dengan flash disk, merasakan Wi-Fi cepat, serta beberapa barang usang dengan teknologi baru lainnya.
5: Flash info.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali kan nol semua sebelah.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri. Saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hit Music Station.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

untuk hari Selasa nih teman berdua di 22 September 2026. Dan jujur li, energi rasanya udah separo jalan kayaknya ya terasanya, walaupun masih di awal minggu gitu kan ya. Mungkin karena tanggal tua, bener gak sih? Belum gajian ya kan, terus udah mepet nih saldo di rekening. Tapi tenang aja, biar hari Selasa kamu gak makin flat, pokoknya kita seru-seruan bareng di sepeda ya. Buat kamu yang masih mager bangun dari tidur, atau malah pagi hari ini udah mandi, udah siap-siap mau OTW, beraktivitas, baik ke kampus, ataupun misal mau ke kantor gitu ya. Atau yang mungkin juga udah pasrah ngadepin macet pagi hari ini sebentar lagi gitu ya. Tarik napas dulu dan pasang vibes positif dulu ya di diri kamu, yang bisa untuk memulai hari gitu. Pokoknya semua dibawa santai aja deh teman berdua. Kalau misal ada yang gak enak, ada yang negatif-negatif yang terjadi di pagi hari ini gitu ya, jangan sampai ikut-ikutan bad mood gitu ya, gara-gara hal kecil ya. Apalagi misal kalau misal kamu scrolling-scrolling medsos gitu, udah ada berita-berita yang jelek-jelek gitu, gak usah kebawa. Pokoknya bawa chill aja. Dan pastinya biar Selasa kamu juga gak hambar, aku Vika Hamzah bakal nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman berdua, cuma di 97,7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu. Dan sampai jam 10 nanti kita bakal obrolin topik-topik keseharian yang relate banget. Dengerin playlist hits buat naikin mood kamu, plus update hal-hal seru yang lagi viral, yang lagi ramai gitu ya, biar kamu gak ketinggalan zaman. Dan pastinya selalu update. Dan sebelum aku puterin lagi playlist yang mantep pagi hari ini, mendingan kita dengerin dulu rangkuman informasi terupdate yang udah aku siapin di Info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Ada kabar kurang sedap dari arena olahraga untuk berita pertama di Info Pro 2 pagi hari ini. Atlet skateboard andalan Indonesia, Jason Dennis Linzat, dipastikan tidak bisa tampil membela panji merah putih di ajang Asian Games 2026 karena proses naturalisasinya belum rampung. Sedianya Jason diproyeksikan untuk turun di nomor park bersama timnas skateboard Indonesia untuk mengulang prestasinya setelah sebelumnya mempersembahkan medali perak di Asian Games 2018 Palembang. Timnas bersama NOC Indonesia dan pihak Chef de Mission sebenarnya sudah berupaya maksimal mengurus proses yang membutuhkan persetujuan DPR ini. Namun, lampu hijau belum keluar hingga batas akhir pendaftaran ditutup.
0: Info Pro 2 FM.
1: Di info kedua ada inovasi Jepang untuk antisipasi bencana. Sebuah inovasi canggih berupa shelter terapung bernama Safe Plus dikembangkan oleh Tajima Motor Corporation di Jepang. Kapsul penyelamat ini dirancang sebagai tempat perlindungan saat tsunami dan banjir besar melanda dan terinspirasi dari bencana tahun 2011 dan juga dibangun menggunakan teknologi mobil balap yang ringan serta tahan benturan sekaligus bisa difungsikan sebagai ruangan tambahan dalam keseharian.
0: Info Pro 2 FM.
1: Di info ketiga, dunia hiburan kembali berduka. Kabar duka datang dari Presley Gerber yang merupakan putra dari pasangan selebritas Cindy Crawford dan Randy Gerber yang dikabarkan meninggal dunia di usia 27 tahun. Almarhum sebelumnya dikenal terbuka mengenai perjuangannya menghadapi masalah kesehatan mental dan juga penyalahgunaan zat, meninggalkan pesan mendalam bagi banyak orang untuk lebih peduli pada kesehatan mental.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info terakhir, karya lokal tembus pasar global. Developer

0: Lokal separuh interaktif sukses membawa game horor bernuansa budaya Nusantara berjudul Agni, Village of Calamity ke ajang Tokyo Game Show di Jepang. Tidak hanya memamerkan karya yang siap rilis di PlayStation 5, Xbox Series X, S, dan PC, tim pengembang juga sempat berkunjung langsung ke kantor Kojima Production sebagai bukti nyata kalau talenta Indonesia makin mendunia.
1: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Itu dia rangkaian info pro 2 buat nemenin pagi kamu hari ini, buat nemenin kamu memulai pagi biar makin semangat dengan update-updatean tadi gitu kan. Mulai dari kabar atlet skateboard kita, inovasi shelter keren dari Jepang, kabar duka dari dunia hiburan, sampai kebanggaan dari game lokal yang go internasional. Dan semoga informasinya bisa nambah wawasan dan bikin hari Selasa kamu makin seru pastinya. Dan sekarang saatnya kita balik lagi ke deretan lagu-lagu hits pilihan yang siap nemenin aktivitas kamu. Jadi stay tune terus cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Copy 724, Roger. Center maintains 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat relatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
0: Flash Info.

0: banget nih.
1: Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pro2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Flash Info.
2: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
1: Flash Info.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?
2: See, these bars are like COVID. You get them right off the bat. Infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. Like trying to fight off a gnat. Still stacking my chips, ho.

0: with a lot of money, cause I got a lot of it. And when it come to dripping, I be stopping like 100 miles an hour, never running out of either one of them. I gotta get it, cause these bars are like COVID. You get them right off the bat. Infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. It's like trying to fight off a gnat.
1: Flash info.
2: Sahabat kreatif tahu hewan panda kan? Panda merupakan hewan yang sangat menggemaskan. Hewan asal Cina ini memiliki warna khas pada bulu di tubuhnya, yaitu hitam dan putih. Tapi, tahukah kamu ternyata dua warna pada bulu panda itu memiliki fungsi yang berbeda loh? Para peneliti dari Universitas California menemukan jika warna bulu-bulu panda memiliki manfaat berbeda. Misalnya saja, warna putih berguna ketika mereka sedang bersembunyi di habitat salju. Ketika gelap, mereka melakukan kamuflase dan berkomunikasi. Sementara warna hitam di pundak dan kaki panda berguna untuk bersembunyi di lingkungan gelap. Tetapi, mereka memiliki telinga hitam untuk memberikan sinyal agresi terhadap datangnya predator. Selain itu, warna hitam di bagian mata membantu mereka mengingat panda lainnya. Para peneliti juga mengungkapkan jika panda memang sangat berbeda dibandingkan mamalia lainnya. Dari segi makanan saja, panda lebih memilih bambu. Ini disebabkan mereka harus menjaga diet agar tidak terlalu banyak lemak ketika hibernasi.
1: Flash Info.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, loh. Yang penting enggak stunting, loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi di Spada di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan masih sama aku Vika Hamzah yang setia banget nemenin aktivitas di Selasa pagi kamu ini di tanggal 22 September 2026. Dan sekarang udah tepat di jam 7 lewat 3 gitu ya teman Pro 2. Gimana nih pagi kamu sejauh ini? Semoga udah makin siap dan pastinya lebih apa ya, berenergi kali ya buat ngejalanin hari Selasa ini. Bener gak? Apalagi buat kamu yang mungkin bentar lagi mau berangkat aktivitas, atau mungkin ada yang udah di jalan juga dan kena macet gitu kan ya. Pokoknya hektik banget deh pagi ini gitu kan. Jangan khawatir, jangan sedih. Kalau misal butuh asupan semangat gitu ya, kamu bisa tetap terhubung terus sama Pro 2 Manado dan juga pastinya update info terrefresh dari mana aja gitu. Kalau misal selalu terhubung sama Pro 2 Manado kan pasti lebih semangat ya kan, apalagi kalau aku yang siaran. Ih, pede banget. Dan caranya gampang banget. Kalau misal kamu mau tetap terhubung sama aku di pagi hari ini, tinggal download aja aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store di smartphone kamu. Karena lewat RRI Digital, kamu gak cuma bisa dengerin siaran Pro 2 Manado aja ya, gak cuma dengerin aku aja, tapi kamu juga bisa dengerin deretan konten, ataupun bisa baca atau bisa lihat banyak banget variasi konten di situ gitu ya. Dan siarannya juga gak cuma siaran Pro 2 Manado, dari Sabang sampai Merauke kamu bisa explore. Dan pastinya juga semua programa dari Pro 1 sampai Pro 4 itu ada semua di situ. Tinggal pilih aja, komplit pokoknya ya. Dan cuma ada di dalam satu aplikasi di RRI Digital itu. Terus kalau misal pagi-pagi gini kan biasanya enaknya itu kan update informasi terbaru, karena otak juga lagi fresh gitu kan. Otak masih fresh, terus habis itu butuh updatean untuk bisa memantau kira-kira hari ini tuh ada apa sih, ada pergerakan apa di dunia ataupun di Indonesia ataupun di lokal nih di kota Manado gitu. Nah itu ada berita lengkap, akurat dan terpercaya. Langsung aja kamu ke portal resmi kita di rri.co.id. Berita nasional, kabar lokal Manado, sampai artikel internasional juga semuanya lengkap ada di sana. Jadi nggak ada alasan lagi buat ketinggalan info seru pastinya. Jadi langsung aja download RRI Digital sekarang dan juga meluncur ke rri.co.id. Dan habis ini kita lanjut lagi yuk ke deretan playlist paling enak buat nemenin pagi kamu. Pokoknya stay tune terus cuma di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Lulu FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nyerah gue nunggu panggilan interview kerja non. Udah sebulan nyebar CV, gak ada yang nyentuh satupun.
1: Ya elah Do, zaman sekarang gagal dapat kerjaan kantor bukan akhir dunia kali. Lihat tuh si Rian, rela bangun subuh bikin dessert box. Atau itu tuh si Maya yang kepanasan nembus pasar demi berburu stok thrift store.
0: Tapi selain modal nekat kan, mereka juga udah punya aset non. Kayak si Dani yang buka coffee shop, tapi udah ada modal teras rumahnya. Rian bisa bikin dessert box karena keluarganya juga udah sukses usaha kuliner.
1: Justru itu poinnya, gengsi udah lama mereka buang dan gak kebanyakan excuse. Punya atau gak punya privilege, yang penting mau mulai dulu. Daripada diam nunggu keajaiban, mending capek berkarya. Nah, kita nih ya sebagai temennya bisa tuh niru effortnya mereka. Juga dibantu larisin usahanya. Di balik tiap cangkir kopi atau orderan yang kita beli dari teman sendiri, ada modal nekat dan mimpi besar mereka buat berdiri di kaki sendiri.
0: Bener juga ya, harusnya kita saling support.
1: Yoi, beli produknya, bantu share postingannya, dan bangga pakai karyanya. Dukung UMKM anak muda lokal.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kakak. Dapat hadiah 100.000 kalau bisa jawab 3 pertanyaan kilat ini. Pertanyaan pertama, siapa aja yang bisa jadi anggota koperasi Desa Merah Putih?
1: Seluruh warga kelurahan setempat, termasuk anak muda yang mau mulai usaha.
0: Cakep. Pertanyaan kedua, selain simpan pinjam yang aman, unit apa lagi yang ada di koperasi Merah Putih?
1: Bentar. Ada penyediaan sembako, terus bahan baku usaha, sampai jaringan logistik UMKM.
0: Mantap. Pertanyaan terakhir, kenapa anak muda mending ke koperasi Merah Putih daripada nekat ke pinjol?
1: Kalau ini soalnya udah ada digital, bunganya adil, tanpa biaya siluman, dan kita dapat sisa hasil usaha.
0: Mantap, 100.000 buat kakak karena udah jawab semua pertanyaan dengan benar. Stop kejebak pinjol, waktunya anak muda mandiri secara finansial. Yuk manfaatkan koperasi Desa Merah Putih di kelurahanmu.
1: Eh kak, ya udah, 100.000-nya mana?
0: Iya, sabar kak, giliran hadiah aja cepet. Nih kak,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di era media sosial saat ini, banyak banget yang mau kelihatan keren di media sosial. Tapi sebenarnya dompet menjerit tiap akhir bulan. Apalagi saldo rekening. Lihat postingan orang jalan-jalan, langsung panik pengen ikut. Lihat barang viral, langsung check out pakai fitur pay later. Padahal, tabungan pas-pasan, bahkan utang juga numpuk. Demi gengsi dan pengakuan, kita sering banget terjebak gaya hidup di luar batas kemampuan. Padahal, social climbing tanpa fondasi finansial yang sehat cuma jalan pintas menuju kemiskinan di masa depan. Keren itu bukan tentang seberapa mahal barang yang kamu pamerin. Keren itu saat kamu bisa mengontrol keuanganmu sendiri dan bebas dari jeratan utang impulsif. Stop hidup demi standar orang lain. Fokus bangun nilai diri dan masa depanmu, bukan sekadar gengsi semalam.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua, ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Ready for our kids music station.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Pro2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Pro2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya, banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa.